na nyaumio yawoi sama man odisa a na nyaumi yesuei sama odisa mahoɔdensa mɛnyawomeo yɛwoa e sama woɔdensa mɛnyawome ɔhe david mpaebɔni o ɛnwom ɛtirɛ aduɔso baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden so sa a mɛnyawome enti ɛne da yi wobɛdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpaebɔ mu nso menyomtorɔm masɛmpakam owura ɛyɛ akura me